moja saba vile nimesaga mpaka toja nikamtangeti mimi naishi gyu moja nikamwisha mpaka mimi simo na vioja eti nawa mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka ni vile tele dunia kasimama tasimama pamoja ni vile kama penzi ni nywele basi nimemsetia nati yani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB niko na fever jo ananiumiza yani vile kama penzi ni mistari basi nimemwandikia sentensi matenzi mpenzi na kuenzi vishenzi niko cheesy crazy mwizi au mapenzi funge.